0: yesterday mo
1: kase hunhun biara ekum
0: hunhun biara ekum
2: hunhun biara ekum
0: hunhun biara esei
2: hunhun biara
0: esei ayako sama me kra
2: ayako
0: sama me kra
2: edi ama no
0: ewurade
1: Jesus
0: olofo bi jire nsua no ade snap go form ne nua kan konti obeko nanim de ebesei no biwa no wo demo kase hunhun biara
2: hunhun biara
0: o